We tayari kujukia tagari ringi maishene, kananu weterete kuona ambesa. Naru ture kuwania ure omba kuromba rondomu wanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujure ili ya kanagu weta ambanki. Inya stasi